akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, more, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya.